0: kisa chumbeza za kini ume.
1: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
2: Mtusama TBC Taifa Singida.
1: Masawe, futa namba yangu.
3: Nukucha.

vitu vidogo vidogo vinakutoa roho. Anaitwa Offside Tricker wakiwa na Baby J. Kutafutana kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa.